Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, telah diindikasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Waspada saat berada di luar ruangan agar terhindar dari dampak cuaca panas, diantaranya dengan mengikuti tips berikut. Waspada saat berada di luar ruangan agar terhindar dari dampak cuaca panas, diantaranya dengan mengikuti tips berikut. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu sampai haus. Hindari minuman yang berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung dengan gunakan topi atau payung. Jangan lupa memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dengan kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tidak tertutup oleh baju sebelum keluar rumah. Sediakan botol semprotan air yang dingin di dalam kendaraan pada saat melakukan perjalanan.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia. Happening, that sounds production presents.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh...

0: capek tau, Ra.
1: Aku juga capek.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.

0: Emang, kangkung iya sabenget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gimana aja sih? Mau dari baru pulang jam segini.
1: Kok ibu lagi? Ayah kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lah.
1: Heh, bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: gak kalian melakukan sesuatu secara berulang-ulang? Itulah yang disebut kecanduan. Menurut perspektif psikologi, kecanduan adalah keadaan individu yang merasa terdorong untuk menggunakan atau melakukan sesuatu agar dapat memperoleh efek menyenangkan dari sesuatu yang dilakukan tersebut. Sesuatu yang bikin kecanduan ternyata gak semuanya negatif. Kecanduan bisa terjadi karena hormon dopamin atau hormon bahagia yang kita keluarkan setelah kita melakukan sesuatu. Kita bisa kecanduan buat chattingan sama gebetan karena pada saat itu tubuh kita memproduksi banyak hormon dopamin yang bikin kita berbunga-bunga dan bahagia. Dopamin ini memotivasi otak kita untuk melakukan hal yang sama berulang di masa depan. Ini bahaya kalau kalian mendapatkan rangsangan dopamin ini dari sesuatu yang negatif, seperti menonton video porno atau narkoba. Makin sering kita melakukan, makin banyak juga dopamin yang dilepas yang bikin kita terbiasa, yang akhirnya bukan lagi menginginkannya, tapi membutuhkannya. Jadi, sudah tahu kan kenapa kita bisa kecanduan?
1: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, babe? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu

0: aku nggak bisa. Sedangkan nyawanya bisa melayang kalau aku nggak ambil tindakan sekarang juga. Kalau aja dulu aku nggak...
1: Ini amplopnya ya. Dan saya bisa sekolah di sini kan? Saya mau lulus dengan IPK yang tinggi. Bisa bantu kan? Ini uangnya. Saya bisa bayar berapapun itu, asalkan saya bekerja di sini.
0: Enggak!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat siang nih, apa kabar untuk kita semuanya? Oke, hari ini pada libur ya teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 nih yang merayakan hari Idul Adha, ya selamat merayakan hari Idul Adha ya teman Pro 2. Untuk yang lagi liburan di rumah ataupun di pantai, tetap berhati-hati ya teman Pro 2. Kayaknya di luar cuacanya bagus nih. Ini kayaknya paling bagus nih ke Kalimantan Bue. Rendam-rendam karena kepanasan atau tidak? Tidak, di Mantimu kayaknya kali di Tatui juga bagus itu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita udah berada ya di pukul 13 lebih 15 menit atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Oke teman Pro 2, tidak perlu lama-lama, ke Oce langsung hadirkan informasi ya. Informasi kali ini seputar dunia olahraga. Dan pastinya nih berbicara tentang olahraga yang lagi ditunggu-tunggu sekarang atau yang lagi dinantikan nih ya, yaitu Piala Dunia. Oke teman Pro 2, Kak Oce akan berbagai atau bincang-bincang dikit ya tentang Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, FIFA resmi merilis daftar tim base camp training CITES untuk Piala Dunia 2026. Dan daftar tersebut berisi lokasi markas dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Dan juga pengumuman itu menjadi salah satu tahapan penting menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan setiap tim peserta ya kini telah menentukan lokasi markas utama mereka selama fase grup berlangsung. FIFA juga menjelaskan tim base camp akan menjadi rumah kedua bagi seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Ya, lokasi tersebut nih teman Pro 2 akan digunakan para pemain, pelatih dan juga staff untuk berlatih, beristirahat hingga melakukan persiapan pertandingan. FIFA menyebut proses pemilihan lokasi base camp berlangsung cukup panjang dan dimulai sejak 2024. Wah, persiapan yang jauh, sudah dari jauh-jauh hari ya teman Pro 2. Ya, setelah pengundian grup Piala Dunia pada Desember 2025, selanjutnya seluruh negara peserta mulai menentukan pilihan lokasi lebih dari 60 opsi yang tersedia ya teman Pro 2. Dan sebanyak 7 negara dipastikan memiliki markas di Meksiko, dan negara-negara tersebut adalah timnas Kolombia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, Tunisia, dan timnas Uruguay. Ya, sementara itu teman Pro 2, timnas Kanada dan timnas Panama akan berbasis di Kanada. Sedangkan 39 negara lainnya memiliki lokasi di Amerika Serikat. Ya, beberapa kota di luar 16 tuan rumah bertanding juga akan ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Dan FIFA menyebut ya, total ada 25 komunitas tambahan yang menjadi lokasi base camp negara peserta. Wah teman Pro 2, ini dia ya daftar tim base campnya Piala Dunia 2026. Ini 48 negara dan semua ini ya, semua negara ada dan juga nama base campnya. Tapi kayaknya kalau Kak Oce baca banyak juga nih teman Pro 2, 48 negara loh berserta dengan base campnya, nama base campnya. Kak Oce ambil yang beberapa aja ya teman Pro 2. Di sini ada timnas Argentina yang akan base camp, yaitu di Kansas City Sporting Training Center.
dan juga timnas Brasil nih teman Pro 2. Dia akan bermarkas atau base camp-nya di New York, ya New Jersey Columbia Park Training Facilitation. Wah, di mana lagi? Terus yang mana lagi? Ada timnas Inggris di Kansas City, ya, dia bermarkas di Kansas City, dan juga ada timnas Jerman di Winston-Salem, dan juga timnas Haiti juga base camp bersama-sama dengan timnas Brasil, dan juga Belanda ada di Kansas City dan lain-lain nih teman Pro 2. Piala Dunia 2026 ini ya akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta, dan turnamen tersebut akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Oke teman Pro 2, ini ya pertandingannya selama 1 bulan. Jadi katanya nih Dom bilang mulai dari sekarang nih Dom bilang katanya baik-baik sudah, karena 1 bulan ke depan nih katanya baku bicara gara-gara kita punya timnas masing-masing negara.

Oke teman berdua, itu dia ya satu info dari Piala Dunia, yaitu FIFA resmi merilis daftar tim basecamp peserta Piala Dunia 2026. Kalau teman berdua kamu mau cek-cek kamu punya timnas atau mau cek-cek ini daftarnya di mana, terus jadwalnya, bisa langsung aja nih teman berdua buka di laman rri.co.id. Dijamin informasi Piala Dunianya lengkap loh teman berdua.

Tari kecak asal Bali. Sahabat kreatif, Nusantara menyimpan kekayaan kesenian tradisional yang memukau. Tari kecak adalah salah satunya. Kesenian tari tradisional asal Bali ini sudah sangat populer baik di dalam hingga di luar negeri. Namun tahukah kamu, bagaimana sejarah tari kecak Bali itu sendiri hingga bisa menjadi salah satu kesenian tradisional yang paling populer? Kecak merupakan drama tari seni khas Bali dengan plot cerita utama mengenai kisah Ramayana atau Mahabharata.

Tarian kecak juga dikenal akan irama cak yang diucapkan oleh rombongan penari kecak secara harmoni mengiringi penari yang berada di tengah. Pertunjukan tari kecak melibatkan puluhan bahkan lebih penari laki-laki yang membentuk formasi duduk melingkar sembari mengangkat tangan dan menyerukan cak secara harmonis. Selain itu, terdapat penari lain yang memerankan tokoh Rama, Sinta, Rahwana, Hanoman, dan Sugriwa yang akan menari sembari berlakon di tengah-tengah formasi lingkaran tersebut. Pada tahun 1930-an, seorang seniman pelukis sekaligus musisi asal Jerman bernama Walter Spies sangat tertarik dengan ritual tradisional pada saat ia tinggal di Bali. Ia terinspirasi untuk menciptakan sebuah pertunjukan yang diadaptasi dari ritual tersebut yang menceritakan kisah Ramayana dalam kepercayaan Hindu untuk dipertontonkan ke mancanegara. Wayan Limbak, seniman tari asal Bali yang akhirnya bersama Walter Spies menciptakan tarian kecak dan mempopulerkannya di dunia internasional. Selain kecak, tarian ini juga dikenal dengan nama Tari Sangyang. Umumnya, tari kecak dipertunjukkan oleh 50 hingga 100 penari laki-laki yang hanya menggunakan kain kotak-kotak pada bagian bawah dan bertelanjang dada. Duduk membentuk formasi melingkar dengan sebuah obor kelapa khas Bali pada bagian tengah.

Di awal pertunjukan tari kecak, para penari akan menggerakkan tubuhnya secara ritmis ke kanan dan juga ke kiri, sembari melantunkan seruan cak-cak-cak, terus-menerus dengan ritme yang pelan. Perlahan, ritme dari seruan semakin cepat dan keras, sembari para penari mulai mengangkat kedua tangan ke atas dan menggetar-getarkannya di udara. Para penari ini tengah memerankan pasukan Rama dan Rahwana dalam kisah Ramayana.

Alasan burung terbang dalam formasi huruf V. Sahabat kreatif, seringkali saat melihat ke angkasa, kita melihat kawanan burung yang sedang terbang bersama. Dan mungkin kita sadari, burung-burung itu terbang dalam formasi huruf V. Lalu, apa penyebab burung terbang dalam formasi huruf V? Bila burung terbang dalam formasi V, hal itu untuk menghemat energi saat terbang ataupun saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Saat burung terdepan dalam formasi mengepakkan sayapnya, hal itu bisa membuat pusaran angin yang memudahkan burung di belakangnya untuk terbang. Pastinya, burung terdepan akan merasa paling lelah. Untuk mengatasi masalah ini, burung dalam formasi akan saling berganti posisi saat terbang. Selain mengurangi kelelahan, posisi ini juga menjaga kestabilan burung yang biasanya terbang dalam formasi V untuk migrasi jarak jauh. Burung yang terbang dalam formasi V biasanya terdiri dari 12 burung. Dan menariknya, setiap dua burung akan membentuk pasangan. Kedua burung tersebut akan terbang dengan kepakan sayap yang seirama dan saling bertukar posisi. Uniknya, waktu pertukaran dua burung tersebut selalu tepat waktu.

Oke teman Pro 2, tadi satu lagu ya dari Pitbull yang berjudul We Are One. Coba kita dengar ulang lagi ya teman Pro 2, dan kita akan review nih, dan atau kita akan flashback ya tentang Piala Dunia waktu 2014 ya kalau nggak salah nih lagunya. Dan inilah salah satu atom Piala Dunia ya, yang paling gampang ya bikin suasana langsung panas, yaitu We Are One. Ya, oleh-oleh dari ya, yang dibawakan nih dari Pitbull featuring Jennifer Lopez dan juga Claudia. Ya, begitu intro masuk ya teman Pro 2, kita langsung disambut beat khas musik pesta ala Pitbull ya, yang ngerinya nggak kasih waktu buat diam ya. Dan lagu ini ya memang dibuat untuk satu tujuan, yaitu menyatukan jutaan orang dalam euforia sepak bola dunia. Dan juga kita lihat selain Pitbull ada juga Jennifer Lopez ya, yang hadir dengan vokal hooknya dan Kathy-nya yang memberi sentuhan pop yang lebih besar. Dan sementara Claudia yang membawa warna Brazil yang bikin lagu ini terasa lebih hidup ya untuk lagu tersebut. Dan kombinasi tiga karakter berbeda ini bikin lagunya terdengar internasional banget dan cocok untuk panggung sebesar Piala Dunia ya teman Pro 2. Nah kalau bicara lirik nih teman Pro 2, memang bukan tipe lagu yang penuh makna mendalam, tapi justru ya disitulah kekuatannya. Dan pesan sederhananya begini ya teman Pro 2, satu dunia, satu semangat, satu perayaan, dan itu tersampaikan dengan sangat jelas lewat iramanya yang penuh energi. Ya meski sempat menuai kritik karena dianggap kurang Brazil, untuk atom tuan rumah 2014 ini, lagu ini ya tetap berhasil menjadi soundtrack nostalgia yang kuat buat pecinta sepak bola ya teman Pro 2. Dan begitu lagu ini diputar, memori tentang World Cup 2014 yang langsung muncul ya, mulai dari gemuruh stadion sampai momen nobar tengah malam nih. Nah secara keseluruhan ya teman Pro 2, We Are One ini mungkin bukan atom Piala Dunia terbaik sepanjang masa, tapi jelas ya jadi salah satu yang paling meriah dan paling mudah bikin orang ikut bernyanyi.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Itu tadi Kak Ocha review dikit ya tentang lagu We Are One, lagu Piala Dunia waktu 2014 ya teman Pro 2. Dan kita lanjut nih info seputar Piala Dunia lagi, yaitu FIFA ya resmi rilis daftar, enggak, itu yang tadi ya. Oke, kali ini Kak Ocha mau ngobrol-ngobrol dikit ya tentang sejarah trofi Piala Dunia FIFA. Dan kabarnya nih ya pernah dicuri. Mari kita cek faktanya ya teman Pro 2. Trofi Piala Dunia menjadi salah satu simbol paling ikonik ya di dalam dunia olahraga. Dan di balik kemegahannya nih teman Pro 2, trofi tersebut ya ternyata memiliki sejarah panjang yang penuh cerita dramatis. Mulai dari pencurian hingga disembunyikan saat Perang Dunia Kedua loh teman Pro 2. Dan melansir dari FIFA, trofi pertama Piala Dunia diperkenalkan pada tahun 1930. Dan saat itu FIFA menggelar turnamen perdana di bawah kepemimpinan Presiden FIFA yaitu Jules Rimet. Awalnya nih teman Pro 2, trofi tersebut diberi nama Victory sebelum akhirnya berganti menjadi Jules Rimet Trophy, dan hal itu untuk menghormati sosok yang berjasa menghadirkan Piala Dunia. Trofi itu dirancang oleh pematung asal Prancis yang bernama Abel Lafleur. Ya, desainnya menampilkan Nikel, ya dewi kemenangan dalam mitologi Yunani kuno yang sedang mengangkat piala. Dan trofi tersebut ya dibuat dari perak sterling berlapis emas dengan alas batu lapis lazuli. Ya, Uruguay ya menjadi negara pertama yang mengangkat trofi tersebut setelah menjuarai Piala Dunia 1930. Dalam perjalanannya nih teman Pro 2, trofi Jules Rimet ini ya tidak hanya menjadi simbol kemenangan di lapangan, tetapi trofi tersebut ya juga menyimpan berbagai kisah dramatis di luar sepak bola loh. Saat Perang Dunia Kedua nih teman Pro 2, tahu enggak? Pejabat sepak bola Italia bernama Ottorino Barassi ya sempat menyembunyikan trofi tersebut ya. Dan trofi itu dimasukkan ke dalam kotak sepatu bawah tempat tidurnya di Roma. Dan langkah itu dilakukan agar trofi itu tidak jatuh ke tangan Nazi. Nah, peristiwa lain juga terjadi ya menjelang Piala Dunia 1966 di Inggris. Ya, trofi Jules Rimet ini sempat dicuri juga ya teman Pro 2 saat dipamerkan ke publik dan memicu perhatian besar dunia sepak bola. Namun teman Pro 2, trofi tersebut ya akhirnya ditemukan oleh seekor anjing. Ya, seekor anjing binatang loh. Ya, ditemukan oleh seekor anjing bernama Pikulas. Ya, trofi ditemukan terbungkus koran di bawah pagar taman di wilayah London Selatan. Ya, Brasil kemudian mendapat hak kepemilikan permanen atas trofi Jules Rimet ini. Dan hal itu terjadi setelah menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia 3 kali. Namun pada 1983, trofi itu kembali dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brasil di Rio de Janeiro. Ya, berbeda dengan kejadian sebelumnya nih teman Pro 2, trofi tersebut ya tidak pernah ditemukan lagi. Banyak pihak meyakini trofi itu ya telah dilebur setelah dicuri. Dan FIFA kemudian memperkenalkan desain trofi baru yang digunakan hingga sekarang ini ya teman Pro 2, trofi modern tersebut dirancang seniman Italia yaitu Silvio Gazzaniga dengan tinggi 36 cm dan dibuat dari emas 18 karat. Desain trofi modern ini memperlihatkan dua figur manusia yang mengangkat bumi. Ya, FIFA menyebut desain itu menggambarkan semangat persatuan sepak bola dunia.
Timnas Jerman Barat menjadi negara pertama yang mengangkat trofi baru pada tahun 1974, dan setelah itu teman berdua, trofi berhasil dimenangkan sejumlah negara besar seperti Argentina, Brasil, Italia, Prancis, dan juga Spanyol. FIFA menjelaskan trofi Piala Dunia Modern ini tidak diberikan permanen kepada negara juara ya teman berdua. Tim pemenang hanya memegang trofi asli saat seremoni penyerahan sebelum menerima replika berlapis emas untuk disimpan. Dan tahu nggak teman berdua, salah satu replika resmi trofi yang pernah diberikan kepada Nelson Mandela menjelang Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan? Ya hingga kini ya teman berdua, Mandela menjadi satu-satunya individu yang menerima replika resmi tersebut. Dan trofi Piala Dunia kini ya dianggap sebagai simbol tertinggi dalam sepak bola internasional. Momen kapten tim mengangkat trofi emas ke langit menjadi salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Aku teman berdua, itu dia tadi sejarah trofi Piala Dunia FIFA ya, yang pernah kabarnya diculik nih teman berdua, dan diculik atau hilang waktu saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Ya dia menyembunyikan yang pertama saat Perang Dunia Kedua disembunyikan karena takut Piala Dunianya jatuh ke tangan Nazi. Yang berikutnya lagi dicuri ya saat dipamerkan ke publik. Ya namun trofi itu ditemukan oleh seekor anjing. Ya dan setelah itu Brasil menang dan trofi Piala Dunia itu dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brasil di Rio de Janeiro. Wah, tiga kali dicuri ya ini trofi Piala Dunia. Dan nama pertama trofi Piala Dunia yaitu namanya trofi Jules Rimet untuk mengenang pendirinya Piala Dunia. Dan kalau Oca ulangi lagi ya, trofi pertama Piala Dunia itu diperkenalkan pada tahun 1930. Dan saat itu FIFA menggelar turnamen perdana di bawah kepemimpinan Presiden FIFA yaitu Jules Rimet. Dan Piala Dunia dimenangkan atau negara pertama kali yang mengangkat trofi Piala Dunia yaitu Uruguay pada tahun 1930 ya teman berdua. Catat baik-baik ya, negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia yaitu Uruguay.

Oke teman berdua, Kak Ocha akan hadirkan satu lagu Piala Dunia yang paling ikonik ya. Dan sampai sekarang nih masih terngiang-ngiang ya. Dan katanya nih ini salah satu lagu Piala Dunia yang paling favorit biarpun udah lama ya. Dan ini dia lagu dari lagu Waka Waka ya, yang dari Shakira waktu itu dia menyanyi pada saat Piala Dunia di South Africa. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak.

0: pendek, jerawatan, jelek lagi.
1: Dibully, dirundung.
0: Cewek, mau kemana nih? Rara sayang, sini dong.
2: Apaan sih peluk-peluk? Gak sopan tahu.
1: Dilecehkan, menurutku itu bukan hal yang bisa dianggap remeh. Mulai sekarang, jangan merasa sendiri, jangan dipendam, jangan ragu, dan harus berani menceritakan masalahmu. Suara kita adalah kekuatan, dan setiap suara berharga. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memilih untuk bangkit dan melawan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Kak Uca di sini. Dan pastinya Kak Uca mau berbagi informasi lagi nih. Dan kita udah berada di pukul 14:22 atau jam 2 siang ya, teman Pro 2. Dan kali ini Kak Uca akan berbagi informasi, yaitu dari dunia hiburan. Dan kali ini dari musik, yaitu sesuatu yang gak jauh banget dengan kehidupan kita. Dan musik ini lekat sekali ya dengan kehidupan kita hari-hari. Kalau gak ada kamu, ada yang kurang nih. Oke teman berdua, ini dia top 10 lagu populer di Spotify Indonesia akhir Mei 2026. Lagu-lagu pop Indonesia bernuansa indie mendominasi tanggal lagu jelang akhir Mei 2026 ini ya teman berdua. Dan sejumlah lagu turut viral loh di media sosial dan konsisten bertahan di chart musik nasional. Lagu yang bertemakan tentang cinta dan kehidupan terpantau menguasai top 10 Indonesia di tangga lagu layanan streaming audio, yaitu Spotify. Ya, 10 lagu tersebut ya tampil dengan lirik-lirik puitis yang penuh dengan makna. Dan kita bisa lihat nih teman berdua, ada sesi potret ya yang menjadi bagian populer pekan ini. Dan lagu ini telah diputar hampir 70 juta kali di Spotify sejak dirilis pada Januari 2026. Ya, lagu ini ya diciptakan oleh Enau yang bersama istrinya Mulia Kennedy. Adalah menggarap sesi potret, musisi ini tersebut berkolaborasi dengan Ari Lesmana. Ya, sesi potret ini ya, lagu ini dibuat pada awal November 2025. Dan lagu ini sebagai representasi dari banyak kisah orang-orang di sekitar Enau atas duka kehilangan, rasa bersalah, penyesalan, bentuk kerinduan yang mendalam, dan juga pengingat soal waktu itu akan tiba menghampiri tanpa aba-aba. Dan sementara itu juga ini teman berdua, lagu Jangan Paksa Rindu. Ya, itu beda ya dengan menduduki posisi kedua di top 10 Indonesia. Dan lagu ini telah diputar lebih dari 100 juta kali di Spotify sejak dirilis pada 9 Januari 2026. Dan kita tahu ya teman berdua, lagu Jangan Paksakan Rindu ini lagu galau dari Ivan Seventeen ya, yang turut ya mendulang popularitas di media sosial lewat berbagai konten ya yang dibuat oleh para pengguna. Ya, sound Jangan Paksa Rindu ini beda, bahkan telah digunakan pada lebih dari 11 juta unggah di TikTok. Top 10 Indonesia turut dikuasai oleh Raim Laut Del ya lewat lagunya yang berjudul Bersenja Gurau di posisi ketiga. Dan diikuti dengan Ikro di posisi keempat ya, kedua lagu tersebut nih teman berdua termasuk dalam album perdana Raim yang bertajuk Ikro yang dirilis secara penuh pada 24 April 2026. Selanjutnya nih teman Pro 2, di posisi 5 diduduki oleh lagu yang terngiang-ngiang, yaitu Ada Titik-Titik di Ujung Doa karya Sal Apriyadi. Ya, lagu ini ya telah diputar lebih dari 150 juta kali di Spotify sejak dirilis pada 2024 teman Pro 2. Ini udah dirilis loh pada tahun 2024. Ya, Ada Titik-Titik di Ujung Doa kian populer setelah digunakan banyak pengguna media sosial sebagai sound dari unggahan mereka. Ya, hal ini ya senada juga yang dialami Everything You Are dari Hindia yang berada di posisi ke-6. Ya, kita lihat nih teman berdua, lebih dari 4 juta unggahan menggunakan lagu ini ya sebagai sound konten di TikTok. Ya, Everything You Are telah diputar hampir 400 juta kali di Spotify sejak dirilis pada 24 Februari 2025.
Sementara dua lagu dari Nadif Basalamah ini ya juga meramaikan top 10 Indonesia dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi ke-7. Dan juga Serta Bergema Sampai Selamanya di posisi 10. Wah, Kak Uca paling suka nih Nadif punya lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Itu BTW lagunya menceritakan tentang hubungan LDR ya. Dan juga lagu dari Pecah Kota ya, Bahagia Lagi, yang juga masih ya masih mengisi top 10 Indonesia di posisi ke-8 ya. Lagu Monolog dari Pamungkas yang dirilis sejak Juli 2018 kembali populer lagi loh teman Produa di media sosial dan berhasil menduduki posisi 9 dari chart musik nasional tersebut. Oke teman Produa, Kak Uca baca ulang lagi ini top 10 Spotify Indonesia per 25 Mei 2026 ini ya. Yang pertama ada Sesi Potret, yaitu Enau dan Ari Lesmanan. Yang kedua Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Yang ketiga Bersenja Gurau, Raim Laude. Yang keempat ada Ikro, Raim Laude. Yang kelima ada Titik-Titik di Ujung Doa, Sal Priadi. Yang keenam Everything You Are, Hindia. Yang ketujuh Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalamah. Yang kedelapan Bahagia Lagi, Bici Kota. Yang kesembilan Monolog, Pamungkas. Dan yang kesepuluh Bergema Sampai Selamanya, yaitu Nadif Basalamah. Oke teman Produa, siapa nih yang sering dengar lagu Spotify? Dan pastinya lagu-lagu yang kalian dengarkan dapat menghibur ruang dengar kalian nih teman Produa. Kak Uca juga dengar Spotify, tapi lebih kayak yang galau-galau tuh, yang tadi seperti Kak Uca bilang ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu, ada Nadif, dan juga Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Itu kayak macam lagu tapi kayak macam menceritakan kisah ya. Testo terada ya. Oke teman Produa, Kak Oce akan putar lagu top 10 Spotify yang urutan kedua, yaitu Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Oke teman Produa, kita kasih galau siang-siang ini. Oke, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Produa Serwi.

0: Tahukah kamu, ada perbedaan antara stunting dan wasting? Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Sedangkan wasting adalah kondisi ketika berat badan anak lebih rendah dari tinggi badannya. Perbedaan stunting dan wasting dapat terlihat dari lama waktu terjadinya. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis, sedangkan wasting dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Stunting bisa disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sedangkan wasting bisa disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan oleh penyakit menular. Dampak yang terjadi pada stunting dapat menghambat perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Sementara pada wasting dapat menyebabkan anak menjadi kurus dan mengancam jiwa. Untuk cara pencegahan dan penanganannya, berikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Pantau perkembangan anak secara berkala. Berikan makanan bergizi dan kaya protein hewani. Menjamin asupan gizi yang mencukupi yang sesuai dengan usia anak.
1: Makan apa enaknya? Rini, makan gorengan ayo.
2: Ih, hari-hari makan gorengan. Itu tidak bagus tahu.
1: Tidak bagus kenapa? Gorengan enak kue. Murah lagi.
2: Hey. Kue itu kalau makan makanan yang tidak sehat terus, nanti bisa kena stunting.
3: Kekurangan gizi itu tak baik.
4: Oh no.
2: Jadi begini Alex, terdapat 3 hal yang mempengaruhi stunting, yaitu pola makan, pola asuh, dan kurangnya gizi. Jadi mulai sekarang kita harus sadar akan pentingnya gizi.
1: Oh, berarti Tom harus makan sayur-sayur dan daging-daging. Bagaimana kalau Tom pergi curi orang puah ayam baru masak?
2: Ih, Tuhan ya, sembarang saja. Mari sudah, Tong pergi beli di pasar.

0: Weh John, tak bisa bangun. Kok kira ini hotel kah? Yang kau mau datang dan pergi seenaknya. Datang cuma makan, tidur, nanti keluar main lagi sampai tembus pagi. Pica ada kerja sudah yo, senang di rumah sampai.
1: Ih, mama nih masih pagi suruh ribut sampai. Mau cari juga di mana? Belum John punya rezeki, makanya John belum kerja-kerja. Nanti kalau sudah ketemu jalannya juga, John akan kerja macam orang-orang yang lain.
0: Hei, bagaimana mau ketemu jalannya kalau kau cuma tinggal-tinggal di rumah begini? Keluar sana, masukkan lamaran ke kantor-kantor.
1: Aduh, iya sudah mama. Tapi izinkan John tidur sedikit dulu. Tadi pulang jam 3 subuh, jadi mengantuk sekali nih, bah.
0: Jonathan, sekarang mandi baru cari kerja.
2: Uang tidak datang dengan sendirinya, tetapi kerja keras dan tekad akan selalu membawamu lebih dekat kepadanya.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah...

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau punya istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Aku mau pisah.
1: Kamu yakin?
0: Iya, aku yakin. Aku udah muak sama keadaan kita.
1: Oke. Tapi aku minta satu hal. Aku mau 1 bulan sama anak aku. Silakan kamu gantiin posisi aku. Coba jadi aku. Semoga kamu nemuin kebahagiaan kamu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Engkau pernah rasakan ya, pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

Tahukah Anda, saat perayaan Imlek, masyarakat Tionghoa biasanya akan mengadakan acara kumpul keluarga. Tentu saja, dalam perayaan ini akan ada makanan khas Imlek yang tersaji di tengah-tengah mereka. Salah satu hidangan istimewa yang wajib disajikan saat Imlek adalah mie panjang umur atau juga dikenal dengan sebutan siu mie. Selain dianggap sebagai tradisi, siu mie ternyata memiliki makna mendalam bagi budaya Tionghoa. Mie merupakan simbol panjang umur lantaran bentuknya yang panjang. Mie panjang umur atau siu mie menjadi makanan khas Imlek yang wajib dihidangkan. Ada nilai filosofis terkandung di baliknya, yang dalam kepercayaan masyarakat Cina, mie dilambangkan sebagai pengharapan umur panjang dan rezeki atau kebahagiaan tak terputus oleh orang yang mengonsumsinya.

0: Cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini, cari kerja susah sampai terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada, toh. Bisa pakai tong pun tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Toh bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak, toh. Bisa buka catering, toko roti. Manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God.
0: Betul juga, Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali, sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Oke, dari kawasan Jalan Patimura. Hai hai teman Pro 2, selamat malam. Salam jumpa lagi bareng saya Cika Numberi di 101,5 FM Pro 2, serui teman terbaik kamu ya. Oke, pukul 18 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 19 kita bakal hadirkan info Pro 2 ya. Akan ada informasi terupdate untuk semua teman Pro 2 malam hari ini. Salam kompak aja untuk semua teman Pro 2 yang ada di 4 sudut kota Serui. Selamat menikmati hari liburnya ya, hari ini, besok. Dan ya, lakukan hal-hal yang baik lah ya. Oke, mungkin tadi ada yang sempat refreshing ya. Ada juga yang pegang tangan. Selamat Idul Adha ya untuk semua teman-teman Pro 2 yang merayakannya hari ini ya. Luar biasa sekali. Tadi tuh tong makan di tong Pubos Purwoma kah. Ada soto, coto ya. Enak sekali kah, pakai buras. Pokoknya mantap lah. Tapi saya telah dapat daging kah. Berharap ya. Oke, hari ini tuh banyak status Facebook dan juga IG yang saya lihat dong bilang kenapa di Idul Adha yang kurbannya itu sapi jantan, karena yang perempuannya mana mau berkorban gitu ya. Sapi betina mana mau dikorbankan ya, gak mau dia. Oke deh, jadi itu ya, sekedar lucu-lucuan aja untuk semua teman Pro 2 malam hari ini. Kalian masih bareng saya Cika, nanti kita akan berbagi informasi di info Pro 2. Juga ada malam cerianya Pro 2, beragam informasi terupdate, juga hiburan bakal kami hadirkan untuk semua teman Pro 2 malam ini. Untuk itu jangan beranjak kemana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 bareng Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, dua informasi di Info Pro 2 malam hari ini. BMKG prediksi terjadi dinamika atmosfer sepekan terkait El Nino ya teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, Jakarta, BMKG memprediksi terjadi dinamika atmosfer di langit Indonesia selama sepekan ke depan. Mengingat selama sepekan ke depan masyarakat Indonesia menjalani aktivitas dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, BMKG mengatakan analisis indikator iklim global terkini menunjukkan indikasi El Nino condition di Samudra Pasifik. Hal tersebut terkonfirmasi melalui indeks Nino 3,4 sebesar plus 0,68 dan nilai SOI sebesar 12,5. Meskipun demikian, dinamika atmosfer skala regional masih berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan.

Dan BMKG juga menuturkan aktivitas Medan Julian Oxylation yang diproyeksikan menuju fase 6 ini diprediksi masih aktif secara spesial ya, tepatnya di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, juga Maluku Utara hingga wilayah Papua. Jadi kita kudu hati-hati saja ya, siapa tahu tiba-tiba ada angin kencang dan lain sebagainya. Kita sudah menginformasikan untuk semua teman Pro 2 malam ini. Satu informasi terakhir di Info Pro 2, ribuan warga Iran gelar salat Idul Adha di tengah situasi politik kawasan. Masih dikutip dari rri.co.id, salat Idul Adha digelar secara khidmat di berbagai wilayah Iran pada Rabu 27 Mei 2026 di Teheran. Ribuan warga memadati Universitas Teheran untuk mengikuti salat Id yang dipimpin oleh ulama senior Iran Ahmad Kahtami. Melansir dari IKNA dan First News, pelaksanaan salat Idul Adha turut dihadiri sejumlah tokoh militer dan pejabat nasional Iran. Rangkaian ini dimulai pada jam 7.00 pagi waktu setempat dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh kari terkemuka ya teman Pro 2. Acaranya kemudian dilanjutkan dengan pembacaan syair pujian keagamaan. Dalam kubat pertama, Kahtami menyampaikan ucapan selamat Idul Adha kepada umat muslim di seluruh dunia. Oke teman Pro 2,

Oke, masih dari kawasan Jalan Patimura, masih bareng saya Cikanum Berry di 101,5 FM Pro 2 Serui. Kita di malam cerianya teman Pro 2, dan satu informasi dulu ya untuk semua teman Pro 2 malam hari ini yang lagi stay di 101,5 FM ataupun yang sedang mengikuti lewat rri.co.id streaming ataupun media sosial streaming saya. Selamat malam untuk Suster Yan Wanggai ya. Selamat malam juga untuk James Korwa, ada siapa lagi, ada Laser ya, Aide katanya. Oke, selamat malam, salam kompak, ada Boni juga di Sorong ya, salam kompak via udara dari kami Pro 2 FM Serui. Oke, hari ini kamu makan apa kak? Tadi saya makan soto ya, di rumahnya bos saya, merayakan Idul Adha ya. Oke, ini ada satu informasi untuk semua teman Pro 2, ragam hidangan khas Idul Adha dari berbagai penjuru dunia ya teman Pro 2. Jadi bukan hanya di Indonesia doang ya, seluruh dunia merayakannya. Dan dikutip dari rri.co.id Jakarta, Idul Adha menjadi salah satu perayaan terbesar dalam Islam yang dirayakan umat muslim di berbagai penjuru dunia ya. Hari raya yang dikenal sebagai hari raya kurban ini juga melahirkan beragam tradisi kuliner di setiap negara ya teman Pro 2. Nah, di berbagai negara muslim, daging kurban diolah menjadi sajian khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Nah, berikut merupakan hidangan khas saat hari raya Idul Adha di dari berbagai negara di dunia. Yang pertama ada Zigerica ya. Ini di Bosnia ya teman Pro 2. Masyarakat biasanya menikmati Zigerica yakni hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan mentega untuk sarapan. Daging kurban ini dipanggang menjadi pecenje yang dimasak dengan garam, lada dan sedikit bawang putih, juga disajikan bersama kentang panggang ya teman Pro 2. Jadi Zigerica ini hatinya sapi atau kambing ya teman Pro 2. Kok dimakan ya, kasihan. Asal aja makan hati sendiri ya. Oke, yang berikut adalah Fata. Ini kalau Fata ini dari Mesir ya teman Pro 2. Hidangan khas Idul Adha adalah Fata yang terdiri dari nasi, potongan daging berbumbu, ada juga roti pita panggang dan saus tomat bawang putih di kawasan Levan. Nah, saus tomat biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini atau bawang putih ya teman Pro 2. Jadi ini olahan daging kurban tapi ada nasinya dengan bumbu-bumbu lainnya. Itu dari Mesir ya. Kalau yang berikutnya dari Gambia ada Afra. Nah, masyarakat Mesir ini mengelola daging kurban menjadi Afra, yakni daging panggang berbumbu yang disajikan bersama nasi jolof dan juga minuman hibiscus ya. Ini istilah Afra sering digunakan bergantian dengan dibi katanya, yaitu hidangan khas Senegal yang biasanya dimasak dengan musraf atau bawang ya, musraf dan juga bawang teman Pro 2. Musraf itu apa ya? Kita juga lagi mengira-ngira ya teman Pro 2. Yang terakhir ada Mangloba. Ini kawasan di Palestina ya teman Pro 2, di Palestina, Suriah, Lebanon dan juga Yordania. Ini memiliki hidangan khas bernama Mangloba. Ini hidangan terdiri dari lapisan nasi, daging dan juga sayuran seperti terong serta kembang kol yang dibalik saat disajikan sehingga tampilannya berlapis-lapis begitu kayak sandwich gitu ya teman Pro 2. Tapi ada daging, ada nasinya juga ya. Tapi pakai roti juga, gimana rasanya ya? Oke, tapi memang lidah-lidah kita tuh berbeda-beda ya. Tapi kalau Indonesia tetap ada soto Makassar ya. Itu sudah menjadi apa tradisi orang Indonesia di saat melaksanakan Idul Fitri atau Idul Adha. Itu pastinya sapi kurbannya itu dibuat soto ya. Ada juga apa rendang ya teman-teman, tapi lebih identik dengan soto ya. Kita makan soto paling banyak di hari raya Idul Fitri, juga Idul Adha ini ya teman-teman 2. Oke, selamat melaksanakan Idul Adha ya teman-teman 2. Selamat melaksanakan hari raya kurban di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Serui ya teman-teman 2. Yang dapat daging toh.

Oke teman Pro 2 yang masih stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Beberapa single lagu mengantarkan kita ke pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Dan satu info informasi terakhir di malam cerianya Pro 2 FM Serui. Ini ada satu informasi seputar Piala Dunia 2026 ya. Sejarah trofi Piala Dunia FIFA kabarnya pernah dicuri. Ayo kita cek faktanya, benarkah tidak pernah Piala FIFA itu dong curi atau curi ke negara masing-masing ya. Yuk kita lihat faktanya. Masih dikutip dari rri.co.id, trofi Piala Dunia menjadi salah satu simbol paling ikonik dalam dunia olahraga. Di balik kemegahannya, trofi tersebut ternyata memiliki sejarah panjang yang penuh cerita dramatis ya teman Pro 2. Mulai dari pencurian hingga disembunyikan saat Perang Dunia Kedua. Nah, melansir FIFA, trofi pertama Piala Dunia diperkenalkan pada tahun 1930. Saat itu FIFA menggelar turnamen perdana di bawah kepemimpinan Presiden FIFA Jules Rimet. Awalnya trofi tersebut diberi nama Victory sebelum akhirnya berganti menjadi Jules Rimet Trophy. Nah, hal itu untuk menghormati sosok yang berjasa menghadirkan Piala Dunia ini ya. Jadi ingat itu namanya ya. Presiden FIFA pertama itu Jules Rimet ya. Jadi trofi itu waktu itu namanya Victory. Trofi ini dirancang oleh pematung asal Prancis Abel Lafraul. Desainnya menampilkan Nike, dewi kemenangan dalam mitologi Yunani kuno, yang sedang mengangkat piala. Trofi tersebut dibuat dari perak sterling berlapis emas dengan alas bulu lapis lazuli. Nah, Uruguay menjadi negara pertama yang mengangkat trofi tersebut setelah menjuarai Piala Dunia pada tahun 1930 ya teman Pro 2. Tuh, Uruguay yang pertama mengangkat trofi Piala Dunia di tahun 1930. Dalam perjalanannya, trofi Jules Rimet tidak hanya menjadi simbol kemenangan di lapangan, trofi tersebut juga menyimpan berbagai kisah dramatis di luar sepak bola. Saat Perang Dunia Kedua berlangsung, pejabat sepak bola Italia, Ottorino Barassi, sempat menyembunyikan trofi. Nah, trofi ini dimasukkan ke dalam kotak sepatu bawah tempat tidurnya di Roma ya. Langkah itu dilakukan agar trofi Piala Dunia ini tidak jatuh ke tangan Nazi. Dan peristiwa lainnya terjadi juga menjelang Piala Dunia di 1966 di Inggris. Trofi Jules Rimet ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik dan memicu perhatian besar di dunia sepak bola. Namun trofi tersebut akhirnya ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Trofi ditemukan terbungkus koran di bawah pagar taman di wilayah London Selatan, teman Pro 2. Wow, Piala Dunia ini rebut akan sampai dicuri ya. Yang menemukannya anjing ya teman Pro 2. Brasil kemudian mendapat hak kepemilikan permanen atas trofi Jules Rimet. Hal itu terjadi setelah menjadi negara pertama yang memenangkan Piala Dunia 3 kali. Namun pada 1983 trofi itu kembali dicuri dari kantor Federasi Sepak Bola Brasil di Rio de Janeiro. Berbeda dengan kejadian sebelumnya, trofi tersebut tidak pernah ditemukan lagi. Banyak pihak meyakini trofi itu telah dilebur setelah dicuri ya. Jadi dilebur terus dijual ya. Jadi trofi itu benar-benar hilang di Brasil ya. FIFA kemudian memperkenalkan desain trofi terbaru yang digunakan hingga sekarang. Trofi modern tersebut dirancang seniman Italia Silvio Ganzaniga dengan tinggi 36 cm dan juga dibuat dari emas 18 karat. Desain trofi modern memperlihatkan dua figur manusia yang mengangkat bumi. FIFA menyebut desain ini menggambarkan semangat persatuan sepak bola di dunia. Jadi Piala Dunia yang pertama itu hilang ya di Brasil waktu itu teman Pro 2. Timnas Jerman Barat menjadi negara pertama yang mengangkat trofi baru di tahun 1974. Setelah itu trofi berhasil dimenangkan sejumlah negara besar seperti Argentina, Brasil, Italia, Prancis dan juga Spanyol. Nah, FIFA menjelaskan trofi Piala Dunia modern tidak diberikan permanen kepada negara juara. Tim pemenang hanya memegang trofi asli saat seremoni penyerahan sebelum menerima replika berlapis emas untuk disimpan. Nah, salah satu replika resmi trofi pernah diberikan kepada Nelson Mandela menjelang Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Hingga kini Mandela menjadi satu-satunya individu yang menerima replika resmi tersebut. Trofi Piala Dunia kini dianggap sebagai simbol tertinggi dalam sepak bola internasional dan momen kapten tim mengangkat trofi emas ke langit menjadi salah
salah satu gambar paling ikonik dalam sejarah olahraga dunia. Jadi itu ceritanya ya teman Pro 2. Jangan cuma tahu nonton bola terus baku bully baru tertahu sejarahnya ya. Ternyata Piala Dunia pertama itu pernah hilang ya. Hilangnya di Brasil lagi. Oke deh teman Pro 2. Itu dia satu informasi terakhir di malam cerianya Pro 2. Kita punya beberapa single dulu. Selepas itu kita bakal ada Jet Music dan bakal menyatukan siaran dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat.

Investasi adalah salah satu kunci keberhasilan keuangan jangka panjang. Dan semakin awal seseorang memulainya, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaan mereka. Namun, masih banyak anak muda yang belum memasukkan investasi ke dalam rencana keuangan mereka. Ada beberapa alasan mengapa fenomena ini terjadi. Salah satu alasan utama mengapa banyak anak muda belum memulai investasi adalah kurangnya pendidikan keuangan. Di banyak sekolah, investasi dan manajemen keuangan tidak diajarkan dengan baik. Akibatnya, banyak anak muda yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang investasi dan merasa tidak nyaman untuk memulainya. Beberapa anak muda mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki uang yang cukup banyak untuk memulai investasi. Anak muda sering merasa takut dan tidak percaya diri dalam mengambil resiko. Mereka khawatir kehilangan uang mereka dalam investasi, terutama jika mereka tidak memahami pasar keuangan dengan baik. Ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga bisa membuat mereka menjadi ragu. Banyak anak muda mungkin memiliki prioritas keuangan lain seperti membayar utang kuliah, membeli rumah pertama, atau menabung untuk liburan. Mereka mungkin merasa bahwa investasi bukanlah prioritas utama dalam situasi keuangan mereka saat ini. Salah satu aset terbesar bagi anak muda adalah waktu. Semakin awal seseorang memulai investasi, semakin besar potensi pertumbuhan kekayaannya. Namun, banyak anak muda mungkin tidak menyadari kekuatan pertumbuhan uang mereka jika mereka memulai investasi sejak dini.

0: Loh, Pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh, Pak. Kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang, anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS, di antaranya menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial, menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Wah, harga emas sekarang tinggi ya. Nyesel deh kemarin gak invest ke emas. Mana sekarang uangnya udah habis lagi.
1: Kemarin kan ayah udah ingatin invest ke emas, tapi mama keras kepala. Padahal emas itu investasi jangka panjang loh.
0: Maaf ya ayah, mama nyesel. Emas merupakan salah satu jenis investasi yang minim resiko dan menguntungkan dalam jangka panjang. Agar investasi emas Anda lebih optimal, ada beberapa strategi yang dapat ditetapkan, yakni pilih jenis emas yang tepat, melakukan riset pasar sebelum membeli, diverifikasi dengan emas digital, serta memantau kondisi ekonomi global. Semoga dengan adanya informasi ini, Anda bisa lebih bijak dalam memanfaatkan emas untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

Pernikahan dini dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak. Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang disebabkan oleh malnutrisi berulang. Beberapa penyebab stunting yang penting untuk diketahui seperti kurang siapnya pasangan suami istri soal asupan gizi yang cukup semasa kehamilan, kurang matangnya organ reproduksi dan kematangan psikologis, kurang pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Dampak stunting yang dapat muncul diantaranya kelainan pada perkembangan otak, IQ, pertumbuhan fisik dan proses metabolisme, gangguan fungsi kognitif dan hasil belajar, penurunan kekebalan tubuh, peningkatan risiko diabetes, obesitas, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan gangguan usia tua. Adapun upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan pada remaja adalah memberdayakan anak perempuan, memberikan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik, dukungan sosial untuk keluarga muda, pelayanan kesehatan masyarakat peduli remaja atau PKPR, pembinaan kesehatan di panti atau lapas, dan posyandu remaja.

0: aku cinta sama kamu, Jod. Hatiku penuh sama kamu. Apa kamu merasakan hal yang sama selama ini?
1: Stop. Stop sebenarnya.
2: Sorry, aku harus pergi.

hari ini mau rilis, brother. Ini lagu yang kemarin aku jadiin lagu dari kalimat-kalimat yang kalian kirimkan di story Instagramku dulu, brother. Yang ini, nah itu dimunculin di sini, brother. Munculin ya. Nah itu ada kalimat yang bagus dan nyambung. Langsung kemarin aku sama Mas Seto juga langsung menyusun kata-katanya per kalimat-kalimat itu dari teman-teman semuanya. Nah nanti coba dicari, brother, di sini kalimatmu yang mana, brother. Tapi nggak tak ambil semua ya, brother ya. Nggak semua kalimat terus tak ambil terus, tapi cuman kalimat yang masuk.

selalu ingat ya, aku, kamu, dan semesta.

Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar

0: Wih, kok ganti jualan lagi? Kemarin jual minuman, kok ganti ke cemilan? Kok ganti lagi ke baju? Sekarang, kok ganti lagi ke sepatu?
1: Iyo Ale, bagaimana kau tahu sapu jualan kemarin tuh sepi semua? Rame sih, cuman pas awal-awal buka saja. Makanya, saya ganti-ganti terus nih. Ini rencana, saya mau ganti lagi. Sepi sekali, Kak.
0: Suwe, kau nih salah sekali. Namanya kau buang-buang modal itu. Harusnya, sebelum kau mulai berusaha, kau riset dulu. Kira-kira apa yang lagi diminati? Kau pu target pasar ini siapa? Kau pu kompetitor tuh siapa? Jangan asal-asalan begini.
1: Aduh, betul sudah Ale. Saya juga habis modal banyak sekali. Sekarang saya pusing sekali.
2: Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, riset pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan, terutama bagi para pelaku UMKM. Riset pasar menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan strategi bisnis dan memastikan bahwa produk yang akan diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

0: Cau capek tau lah.
1: Aku juga capek, makanya harus kita bahas. Aku ngerasa bukan istri kamu lagi, tau gak? Pukul aku, kamu pukul aku kan?
2: Nyesel gue, Ra.
1: Nyesel nikah sama aku.
2: Nyesel gue.

Hyperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang sangat ekstrim di mana tingkat inflasi sebuah negara meningkat secara luar biasa cepat dan tidak terkendali. Dalam situasi ini, harga barang dan jasa melonjak dengan sangat cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan dalam hitungan jam. Pengaruhnya akan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari karena uang yang dimiliki masyarakat kehilangan daya beli dengan sangat cepat. Fenomena hyperinflasi biasanya terjadi ketika sebuah negara mengalami ketidakstabilan ekonomi yang parah, seperti krisis politik, kebijakan moneter yang buruk, atau jumlah uang yang beredar jauh melebihi nilai yang didukung oleh cadangan negara tersebut. Akibatnya, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap mata uang yang ada, dan mulai beralih menggunakan mata uang asing atau barang sebagai alat tukar. Dalam kondisi ini, pendapatan dan tabungan masyarakat tergerus nilainya, dan ketimpangan sosial pun semakin lebar. Hyperinflasi bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi yang sangat besar, memaksa pemerintah untuk mencari solusi drastis seperti mengganti mata uang atau melakukan reformasi ekonomi yang mendalam.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membedakan antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan beberapa indikator utama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 1. Untuk usaha mikro, membutuhkan modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, itu pun tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Omset tahunan maksimal sebesar 2 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 2. Untuk usaha kecil, modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, memiliki omset tahunan 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar rupiah, omset tahunan mencapai 15 hingga 50 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Adapun klasifikasi UMKM penting untuk menentukan dukungan serta kebijakan pemerintah seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Dengan mengetahui kriteria ini, pelaku usaha dapat memahami posisi usahanya dan memanfaatkan berbagai program yang

0: Hey Rizky, kamu tahu tidak tentang investasi?
1: Iya sih, sedikit-sedikit. Kenapa emang?
0: Saya lagi tertarik untuk mulai investasi. Kayaknya penting buat masa depan ya.
1: Setuju Ayu. Investasi itu bisa jadi cara yang bagus untuk menumbuhkan uang kita. Terus, Ayu sudah tahu mau investasi di mana?
0: Aku lagi berpikir untuk memulai dengan reksadana. Bagaimana menurut kamu?
1: Reksadana? Bagus Ayu. Apalagi buat pemula ada manajer investasi yang bantu kelola uang kita.
0: Berinvestasi di masa muda adalah langkah cerdas untuk membangun kekayaan di masa depan. Karena semakin awal memulai, semakin banyak waktu untuk Anda memiliki manfaat bunga majemuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Aí, cara.
1: Tutup mata. Tutup mata, Beb.
0: Geser-geser yang kayak ini tuh nanti rumahnya di sini. Misalkan nanti gini.
2: Iya, agak miring. Nanti harus agak lipat.
1: Ini pendidik. Ya, ya. Kamu pilih lagu.
0: Satu, dua, tiga, berdiri bareng. Berdiri bareng.

0: Ibu Vera, kembali lagi. Ada yang bisa saya bantu, Kak Bu?
1: Pak dokter, saya ini risau sekali, Bapak. Karena Mama dong di rumah itu bilang kalau anemia itu bisa menyebabkan stunting. Memangnya itu betul kah, Pak dokter? Saya punya riwayat anemia sejak sebelum hamil, ini masalahnya.
0: Benar, Ibu Vera. Anemia memang menjadi salah satu penyebab stunting. Ini bisa terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang penting untuk pembentukan hemoglobin.
1: Aduh, bagaimana ini, Pak dokter? Saya takut sekali, Kak.
0: Ibu Vera, jangan risau dan jangan stres ya. Saya sarankan untuk Ibu kembali mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat. Ibu bisa memperolehnya dari daging, rendah lemak, makanan laut, telur, sayuran hijau, jeruk, pepaya, alpukat, pisang juga bisa, Bu. Selain itu, Ibu juga harus bisa memenuhi kebutuhan vitamin C dan mengonsumsi suplemen. Untuk suplemennya, nanti saya kasih resepnya, Ibu.

Investasi saham memang bisa memberikan keuntungan besar, tapi di sisi lain juga beresiko mengalami kerugian. Wajar sih kalau sesekali rugi karena pasar saham memang fluktuatif. Tapi kalau sampai mengalami kerugian yang tidak wajar, itu pertanda ada yang salah. Nah, biar nggak terjebak dalam situasi ini, yuk kenali penyebabnya. 1. Terjebak di saham gorengan. Saham gorengan adalah saham yang harganya naik dan turun secara ekstrim karena manipulasi bandar. Biasanya, saham ini punya fundamental yang buruk tapi tetap banyak diperdagangkan karena spekulasi. 2. Tidak punya strategi investasi yang jelas. Banyak investor pemula yang membeli saham hanya karena ikut-ikutan atau FOMO. Tanpa strategi yang jelas, keputusan investasi jadi emosional dan rawan rugi besar. 3. Salah memilih saham dan tidak melakukan diverifikasi. Menaruh semua uang di satu saham berisiko tinggi. Kalau perusahaan itu mengalami masalah, kerugiannya bisa sangat besar. 4. Overtrading dan tidak sabar. Beberapa investor terlalu sering jual beli saham atau overtrading dengan harapan bisa cepat mendapatkan cuan. Padahal, semakin sering transaksi, semakin besar resiko rugi akibat biaya trading dan keputusan yang kurang matang. 5. Tidak mengontrol emosi saat pasar bergejolak. Pasar saham bisa naik turun dengan cepat. Kalau kamu mudah panik saat harga turun, kemungkinan besar kamu akan menjual saham di harga yang rendah. Padahal bisa jadi itu hanya koreksi sementara. Kerugian dalam investasi saham memang bisa terjadi. Tapi kalau jumlahnya tidak wajar, sudah pasti ada faktor yang perlu dievaluasi. Hindari saham gorengan, jangan FOMO, lakukan disverifikasi, kendalikan emosi, dan selalu gunakan strategi investasi yang jelas.

0: Ih, lucu. Ambil ah. Ih, ini gemas sekali. Ini juga ambil sudah. Ya ampun, warnanya cantik sekali. Cocok ini buat di ruang tamu. Angkut-angkut.
1: Ih, Ma, macam tuh semua Mama mau ambil. Tadi sebelum kesini janjinya apa? Belian tuh lagi butuh saja, toh.
0: Aduh, Bapak ini. Tapi ini semua lucu, toh. Lagian, Bapak pugaci juga masih ada, Mo. Jangan pelit-pelit lah, Bapak.
1: Hah? Bukan Bapak mau pelit, Mama sayang. Tapi keadaan ekonomi sekarang nih lagi tidak stabil. Kita harus belanja cerdas. Kita harus bisa membedakan mana yang kita butuh, mana yang kita ingin. Kalau cuma sekedar mengikuti keinginan nanti tidak ada habisnya. Lagian kita juga harus simpan uang untuk anak-anak, pendidikan dan masa depan, Ma. Inflasi tidak hanya berdampak pada harga barang, tetapi juga pada berbagai aspek kehidupan ekonomi. Untuk itu, belanja cerdas merupakan langkah tepat di tengah ketidakstabilan ekonomi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Asik, arisan cair. Beli apa enaknya? Ah, ganti HP sudah, biar keren.
1: Apa sih, Ma? Mending beli emas atau ditabung dulu. Nanti kalau udah banyak uangnya, bisa beli tanah, Kak.
0: Tapi, Pak, iPhone baru ini. HP keluaran baru.
1: Kalau kita invest ke tanah, sewaktu-waktu kita butuh uang kan bisa dijual. Begitu juga dengan tanah. Tanah kan gak perlu perawatan. Harganya juga bakal naik dari tahun ke tahun. Bisa untung kan?
0: Oh iya ya. Oke deh, besok tong kita ke rumah siapa?
2: Mengembangkan bisnis UMKM memerlukan pendekatan yang matang dan terencana. Berikut adalah 4 kunci dalam mengembangkan bisnis UMKM. Inovasi produk dan layanan. Untuk tetap kompetitif, UMKM perlu terus berinovasi baik dalam hal produk maupun layanan. Ini bisa berupa pengembangan produk baru, peningkatan kualitas produk yang sudah ada, atau menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik. Mengidentifikasi tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah dapat menjadi kunci keberhasilan. Pemasaran digital. Memanfaatkan pemasaran digital sangat penting. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat, UMKM dapat memanfaatkan media sosial, website, dan platform e-commerce untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran digital yang efektif dapat meningkatkan visibilitas bisnis dan mendekatkan produk dengan konsumen. Manajemen keuangan yang baik. Mengelola keuangan dengan hati-hati sangat penting agar bisnis tetap berkelanjutan. Menyusun anggaran, mencatat arus kas, dan mengelola utang dengan bijak adalah langkah-langkah krusial dalam menjaga kesehatan finansial UMKM. Selain itu, memiliki cadangan dana untuk menghadapi situasi darurat bisa menjadi pelindung bagi bisnis. Membangun jaringan dan kemitraan. Mengembangkan relasi bisnis dengan sesama pelaku usaha, supplier, atau bahkan dengan lembaga pemerintah dapat membuka peluang baru. Jaringan ini dapat membantu Anda dalam memperluas pasar, memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, atau bahkan memperoleh bantuan finansial melalui program-program khusus untuk UMKM. Dengan fokus pada inovasi, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan jaringan bisnis, UMKM dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan.

Kita mengetahui bahwa inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu tertentu. Untuk mengukur inflasi, ada beberapa metode yang digunakan. Dan yang paling umum adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK dan Indeks Harga Produsen atau IHP. Indeks Harga Konsumen mengukur perubahan harga barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi oleh rumah tangga. Barang dan jasa ini mencakup makanan, pakaian, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Indeks harga konsumen dengan membandingkan harga barang dan jasa pada periode tertentu dengan harga pasar pada periode dasar. Indeks harga produsen mengukur perubahan harga di tingkat produsen atau grosir sebelum barang sampai ke konsumen akhir. Indeks ini mencakup harga barang mentah, bahan baku, dan barang setengah jadi yang diproduksi. Untuk menghitung inflasi, data harga barang dan jasa dikumpulkan setiap bulan. Setelah itu, perubahan harga dihitung dan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi biasanya dihitung dalam persentase untuk menunjukkan seberapa besar kenaikan harga selama periode tertentu.

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dan menengah, yang biasanya dikelola oleh individu atau kelompok kecil. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing kategori UMKM. Usaha mikro, usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang 5 orang dan memiliki aset atau omset tahunan yang relatif rendah. Usaha kecil, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 5 sampai 9 orang dan aset dan omset tahunan lebih besar dari usaha mikro tetapi masih di bawah batas tertentu. Usaha menengah, usaha yang memiliki jumlah karyawan antara 20 hingga 99 orang dan aset atau omset tahunan yang lebih tinggi dari usaha kecil tetapi masih tergolong menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, seperti menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, juga berkontribusi pada produk domestik bruto, PDP suatu negara.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: memiliki banyak keuntungan yang bisa dirasakan dalam jangka panjang. Ada beberapa keuntungan utama dalam berinvestasi. Investasi yang bijak, terutama dalam aset seperti saham, obligasi, atau properti, dapat menghasilkan keuntungan seiring waktu. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang. Dengan berinvestasi, Anda dapat menghasilkan return yang lebih tinggi daripada tingkat inflasi, sehingga dapat menjaga dan bahkan meningkatkan nilai uang Anda. Beberapa jenis investasi seperti saham dividen atau properti yang disewakan dapat menghasilkan pendapatan pasif yang memberikan aliran uang secara reguler tanpa harus bekerja aktif. Dengan berinvestasi pada berbagai instrumen atau sektor, Anda dapat mengurangi resiko kerugian besar yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar atau kerugian dalam satu jenis investasi. Investasi memungkinkan Anda untuk merencanakan masa depan seperti menyiapkan dana pensiun, pendidikan anak, atau membeli rumah. Dengan berinvestasi, Anda memiliki lebih banyak kontrol atas keuangan pribadi Anda. Anda bisa memutuskan di mana dan bagaimana uang Anda ditempatkan untuk mendapatkan hasil terbaik. Investasi dalam bentuk saham atau properti memungkinkan Anda untuk memiliki bagian dari perusahaan atau aset fisik yang dapat meningkat nilainya seiring waktu. Penting bagi Anda untuk selalu melakukan riset dan memiliki strategi investasi yang matang.
1: Halo Andi, selamat siang.
2: Hey Billy, deh tumben nih, hari ini kau main kesap rumah, bagaimana?
1: Terada Andi, saya mau tanya, kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
2: Oh iyo Billy, investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat, ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
1: Oke baik, Andi. Saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
2: Oh iya Billy, obligasi dan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi resiko.
1: Baik Andi, saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil resiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi secara teratur.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Kamis 28 Mei 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz dari kawasan Jalan Patimura. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran

Ada seorang pengusaha besar berumur sekitar 65 tahun. Terkenal, asetnya tidak lagi terhitung. Satu hari, pengusaha kita ini bertemu dengan seorang teman wartawan. Terjadilah dialog. Sang wartawan bertanya kepada pengusaha kita, "Pak, umur Bapak berapa tahun?" "Umur saya? Iya, paling sekitar 7 tahun. "Loh, 7 tahun? 7 tahun. Anak Bapak berapa orang?" "Satu." "Satu saja? Satu saja." "Harta Bapak berapa banyak?" "Ya, paling sekitar 10 sampai 15 juta rupiah saja." Teman wartawan berkata, "Pak, kenapa Bapak berdusta? Bapak orang terkenal, pengusaha besar, punya biografi. Kami tahu umur Bapak 65 tahun. Kenapa Bapak bilang 7 tahun? Anak Bapak pun banyak. Kenapa cuma bilang satu? Harta Bapak, aset sudah tidak ternilai. Kenapa Bapak bilang cuma 10 sampai 15 juta rupiah saja?" Senyum agak getir, sang pengusaha menjawab, "Kau benar, Nak. Umur saya kalau jumlahnya sih memang 65 tahun. Tapi dari 65 tahun umur saya itu, rasa-rasanya baru 7 tahun yang ada artinya di sisi Allah. Baru 7 tahun sujud saya benar. Baru 7 tahun saya laksanakan perintahnya, saya tinggalkan larangannya. Sisa umur yang lain habis kelabu warnanya, penuh dosa dan keingkaran. Saya katakan umur saya cuma 7 tahun. Anak, kau juga tahu anak saya banyak. Tapi dari sekian banyak anak ini, rasanya cuma satu yang akan jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Yang lain susah diurus anak saya itu." "Oh gitu toh." "Iya." "Mengenai harta, Pak, kau juga benar. Harta saya, aset saya sudah sulit dihitung lah. Pabrik di mana-mana, di tiap bank hampir ada deposito saya. Tapi dari sekian banyak harta itu yang saya ingat, baru sekitar 10 sampai 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya sumbangkan masjid, saya bantu pesantren, saya bantu yatim piatu. Dan itu yang akan jadi milik saya yang sebenarnya, yang akan saya bawa menghadap Allah, saya bawa ke alam kubur. Yang lain akan jadi rebutan ahli waris sesudahnya." Jangan-jangan orang tua tadi adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua tadi. Tapi yang pasti, jangan sampailah kita seperti orang tua tadi itu. Dari sekian banyak umur yang diberikan, berapa yang punya nilai di sisi Allah? Dari sekian banyak anak titipan Allah kepada kita, berapa yang akan jadi anak soleh, buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah? Dan dari sekian banyak harta kita, berapa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang artinya akan jadi milik kita yang sebenarnya? Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Sering orang-orang yang berbuat kebaikan tidak mendapat perlakuan yang pantas di dunia ini. Sering kehidupan jadi rancu. Yang benar dikhianati, pengkhianat dibenarkan. Yang tuntunan dijadikan tontonan, yang tontonan malah dijadikan tuntunan. Untunglah ada akhirat. Bukan sekedar melepas diri dari ketidakberdayaan kita menghadapi sistem. Tapi cermin bahwa tidak satu ketidakadilan yang bagaimanapun kecilnya yang terlepas dari pengadilan dunia akan terlepas juga di pengadilan akhirat nanti. Inilah keadilan. Karena itu pada jumpa kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis tentang apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Qadhi Rabbul Jalil nanti. Sebuah hadis menyatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah
hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintakan tanggung jawab terlebih dahulu tentang empat persoalan. Apa yang empat itu? Pertama, an'umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan kepadanya akan dimintakan tanggung jawab kelak. Di mana umur itu dihabiskan? Diberikan umur 30 tahun kah, 40 tahun, 50, sampai 70, 100 bahkan. Sejak kita akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa, di mana umur itu dihabiskan? Kita sering main-main, padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Seorang nabi, Nabi Ya'qub alaihi salam, seketika akan ajal, beliau menanyakan, kalau saya ajal, kenapa tidak diberitahu lebih dahulu? Kata malaikat maut, sudah diberitahu. Loh, bagaimana caranya diberitahu? Perubahan yang terjadi pada fisik kita adalah pemberitahuan. Uban yang bertabur, mata yang mulai lamur, pendengaran yang mulai kabur, itu semua pemberitahuan agar kita mawas diri. Umur akan dimintakan pertanggungan jawab, di mana umur itu dihabiskan. William Shakespeare memang pernah bilang, waktu hidup itu singkat. Tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar. Baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu. The time of life is short, kata Shakespeare. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai, kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Masa muda, pernah diberikan umur muda, di mana dihabiskan umur muda itu? Hura-hura atau untuk sesuatu yang bermanfaat? Dahulu ada seorang selebritis lah kalau zaman kita sekarang, namanya Ibrahim bin Adham, namanya Malik bin Dinar. Namanya saja sudah Malik bin Dinar, Raja bin Uang. Hidupnya jet set. Satu malam dia mengadakan pesta di rumah mewahnya. Datang seorang pengemis bertanya kepada penjaga pintu, siapa yang punya rumah ini? Bos saya. Iya, Malik bin Dinar. Oh, orang kaya? Orang kaya. Selebriti? Selebriti. Dia hamba apa orang merdeka? Dia orang merdeka. Kalau hamba bagaimana bisa pesta sehebat ini? Orang tua itu senyum lalu bilang, sampaikan kepada bosmu Malik bin Dinar, dia memang orang merdeka. Kalau dia hamba, bukan seperti ini pekerjaannya. Dia orang merdeka. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Merdeka dia memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dia hamba, hamba Allah, bukan begini pekerjaannya. Menghabis-habiskan waktu untuk pesta, hura-hura, sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini disampaikan kepada Malik bin Dinar, dia tercenung mendengar orang tua yang misterius itu. Malamnya dia bermimpi kiamat datang, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena itulah lalu dia bertobat dan kemudian menjadi ahli sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Masa muda akan dimintakan tanggung jawab. Yang ketiga, wa an ilmihi maza amilabi. Ilmu yang dimilikinya, kemana ilmu itu diamalkan?
Untuk mencerdaskan orang atau untuk membodohi orang yang memang sudah bodoh? Untuk membimbing umat atau menyesatkan orang lain? Agar hamba menjadi hamba Allah atau agar orang menghambakan dia? Ilmu akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita akan dimintakan tanggung jawab tentang harta kita. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Perhatikan yang terakhir ini. Tentang ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tentang umur, pertanyaan akhirat pun satu. Umurmu kau habiskan di mana? Tentang masa muda, pertanyaan akhirat juga satu. Masa mudamu kau gunakan buat apa? Tapi khusus tentang harta, pengadilan akhirat bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya? Kadang didapat dari cara yang benar, tapi dibelanjakan untuk yang tidak benar. Atau bisa juga didapat dari cara yang tidak benar, dibelanjakan kepada jalan yang benar. Itu pun tidak mungkin kedua-duanya. Pemirsa TV 7 yang berbahagia, mudah-mudahan kita tidak bernasib seperti orang tua pengusaha di awal pertemuan kita ini. Semoga kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan baik umur, masa muda, ilmu pengetahuan, dan harta yang dititipkan.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
3: Ini deh kembaliannya.
4: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
3: 2.000 ya dek.
5: Kamu kan ngambilnya 5.
4: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
2: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
6: Oh, no.
2: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
9: Itu yang bikin orang nunggu.

0: aku berhenti di jalan yang gak jelas juga arahnya mau kemana ini.
1: Aku pikir aku gak peka.
0: Aku yang selalu coba ngikutin isi hati kamu, isi otak kamu yang kayak batu, tau gak? Kamu juga gak pernah ngasih apa-apa ke aku selain jalan buntu. Lihat kamu nanti. Kalau sampai aku pergi,

0: kamu cuma kasih aku sisa, bukan rasa. Kalau udah gini, kamu pikir aku masih ada tenaga buat peka? Aku mati rasa.
1: Ku dengar semua celotehmu fajar hingga petang.

0: pikir kita masih sehat.
1: Udah aku babak belur dibentur-bentur isi kepala kamu yang gak pernah mau ngalah. Susah buat kamu ngerti. Aku cuma mau kamu peka. Cerna sama kamu mau aku apa?

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Anda sering mendengarkan Jazz Music Pro 2.

motivasi untuk sahabat. Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Anda sering mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Motivasi untuk sahabat. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.
1: Meskipun kita jauh, jangan nyerah ya sama kita.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih teman Pro 2, sehat? Kolesterolnya naik gak nih teman Pro 2? Kenapa nanya kayak gitu Kak Rida? Iya, soalnya kan kemarin Idul Adha ya teman Pro 2. Makanan kalian pasti full sapi dan juga kambing. Tentunya kolesterolnya tinggi ya. Tapi saran dari saya teman Pro 2, ada baiknya jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik adanya. Kamu kalau makan secukupnya aja gitu ya.

Teman Pradua, pagi-pagi jangan lupa apa? Kalau kata para lelaki sih, pagi-pagi tuh harus ngopi ya teman Pradua. Ngomongin soal kopi teman Pradua, siapa sih yang tidak terpikat sama kopi Indonesia? Kopi Indonesia tuh kan ada banyak sekali ya merek yang bisa kamu coba teman Pradua. Dan kopi kini juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup teman Pradua. Kamu juga pastinya sudah tidak asing lagi nih dengan pemandangan.

dengan orang-orang yang menenteng gelas kopi hitam atau mungkin kopi susu di mana saja gitu ya, teman Pro 2. Tentunya setiap orang memiliki preferensi yang berbeda nih soal kopi, mulai dari cara penyajian, biji kopi, kedai kopi, sampai dengan merek produk kopi, teman Pro 2. Berburu merek kopi terbaik, Tes Atlas ini mencatat kopi terbaik di dunia saat ini adalah Hacienda La Esmeralda. Produsen spesialty kopi ini berbasis di provinsi Chiriqui, Panama, teman Pro 2. Produsen ini juga yang menemukan karakter luar biasa dari varietas kopi Geisha yang tentunya terkenal dengan profil rasanya yang kompleks, teman Pro 2. Lantas bagaimana ya dengan kopi Indonesia, teman Pro 2? Nah, berikut ini akan aku jabarkan ya, teman Pro 2, sederet kopi terbaik Indonesia versi Taste Atlas, teman Pro 2. Yang pertama, teman Pro 2, ada Akasa Coffee, di mana ini berasal dari Kintamani, Bali. Di wilayah Kintamani sendiri, teman Pro 2, ini merupakan daerah penghasil biji kopi Arabica. Di Akasa Coffee, kopi ini tuh diolah dengan standar internasional ya, sehingga mereknya diakui secara lokal maupun global, teman Pro 2. Next, ada Expat Roaster. Nah, perusahaan specialty coffee roastery Expat, yakni roaster berada di Kuta, Bali. Perusahaan ini berkolaborasi ya dengan lebih dari 50 petani kecil di dalam radius 40 km dari roastery mereka. Selain kopi single origin, teman Pro 2, mereka juga membuat biji kopi yang terdiri dari biji kopi Bali, Jawa, dan juga Aceh yang teroirnya di Indonesia, teman Pro 2. Next, teman Pro 2, ada Wahana Estate. Menurut Taste Atlas, Wahana Estate sendiri merupakan salah satu perkebunan yang paling terkenal dan juga inovatif di Indonesia. Ini sendiri terletak di Sidikalang, teman Pro 2, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Perkebunan ini adalah milik dari PT Wahana Graha Makmur dan fokusnya pada specialty coffee dengan profil rasa yang beragam, mulai dari aroma coklat, almond, buah kering, hingga rempah-rempah, teman Pro 2. Next, teman Pro 2, ada 7bika Coffee. 7bika Coffee memadukan tradisi dengan standar kualitas modern. Merek specialty coffee ini merupakan kelanjutan dari pabrik keluarga Cap Gajah yang berdiri pada 1968. Mereka juga mengadopsi nama Seven yang terinspirasi dari 7 wilayah legendaris penghasil kopi berkualitas tinggi, yakni Sidikalang, Gayo, Toraja, Jawa, Bali, Papua, dan juga Flores, teman Pro 2. Selanjutnya, teman Pro 2, ada Tanah Merah. Ini sendiri berbasis di Jakarta Selatan ya. Tanah Merah ini mempromosikan keberagaman biji kopi Indonesia sejak 2013, teman Pro 2. Dan biji kopi ini tuh berasal dari Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan wilayah lain. Next, teman Pro 2, ada Mandailing Estate Coffee. Nah, ini sendiri bisa jadi jawaban nih buat kamu yang mencari profil rasa yang khas, di mana kopi ini tuh berasal dari kebun di wilayah Mandailing, Sumatera Utara. Iklim tropis dan juga tanah vulkanis ini menghasilkan kopi Arabica dengan karakter yang kompleks. Kamu akan mengecap nuansa dark coklat plum yang berpadu dengan rempah-rempah yang menjadi ciri khas kopi Sumatera, teman Pro 2. Gimana nih, teman Pro 2? Ada nggak kopi terbaik menurut kamu yang masuk di versi Taste Atlas ini? Oke, kalau aku mah, aku suka ngopi, teman Pro 2. Tapi kalau ngopi, kebanyakan saya gak bisa tidur. Makanya saya sekarang lagi mengurangi kopi. Saya lebih ke milk base aja. Seperti red velvet, matcha gitu ya, dan juga coklat. Aduh, cemen, iya cemen banget, teman Pro 2. Soalnya sampai jam 2, jam 3 saya gak bisa tidur. Padahal jam 4 saya udah harus kembali bekerja. Iya, kita kan anak-anak bangun pagi ya.
jam 4 udah mandi, 4:30 udah di kantor, gile. Oke, selamat pagi untuk teman-teman Pro 2, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. So please don't go anywhere, stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Oke, good morning, selamat pagi untuk teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu nih di pagi hari ini, teman Pro 2. Idul Adha, ada yang open house gak nih teman Pro 2? Kalau ada kok gak panggil-panggil sih? Aku kan juga mau makan coto kondro dan kawan-kawan. Nah teman Pro 2, perayaan Idul Adha itu pastinya identik ya dengan tradisi kumpul keluarga sambil menyantap beragam hidangan istimewa berbahan daging kurban seperti sapi atau kambing. Namun menyantapnya secara berlebihan ini tentunya bisa berdampak buruk nih bagi kesehatan tubuh kamu, sehingga kamu harus ekstra bijak untuk mengatur porsi makan di momen istimewa ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, daging merah sendiri termasuk dalam sumber gizi yang penting, di mana setiap 100 gram sapi kurus maupun gemuk ini memiliki energi 174 sampai dengan 274 kalori, 17,5 sampai dengan 19,6 gram protein, serta 10 sampai dengan 20 gram lemak dan juga zat besi dan tanpa karbohidrat teman Pro 2. Nah, ada baiknya teman Pro 2 jika stok daging kurban kamu tersisa banyak ya, kamu tuh harus segera menyimpannya di wadah kedap udara agar tertutup rapat dan mencegah paparan kontaminasi. Di suhu ruang sendiri teman Pro 2, batas maksimal kesegarannya hanya bertahan 2 jam saja. Untuk rencana masak 3 hingga 5 hari ke depan, masukkan ke dalam lemari pendingin bersuhu 0 sampai dengan 5 derajat Celcius. Nah kalau kamu ingin menyimpannya lebih lama, jangan lupa ya teman Pro 2, antara 4 hingga 12 bulan kamu harus menggunakan alat pembeku dengan suhu minus 15 derajat Celcius, atau bahkan lebih dingin juga lebih bagus nih teman Pro 2. Saat ini teman Pro 2, banyak sekali orang yang gemar mencuci ya atau membilas daging mentah dengan air, katanya sih agar terlihat lebih bersih sebelum dimasak. Padahal teman Pro 2, kalau kamu tahu, cipratan air cucian tersebut justru akan sangat berisiko nih menyebarkan bakteri seperti Salmonella dan juga E. coli ke seluruh permukaan dapur hingga peralatan makan kamu teman Pro 2. Jadi ada baiknya udah gak usah ya teman Pro 2, gak usah dicuci. Satu tips juga teman Pro 2, kalau kamu pengen teksturnya lembut sempurna saat digigit, kamu biasakan ya memakai bahan pengempuk alami sebelum kamu memasaknya. Dua pilihan yang paling populer dan efektif adalah daun pepaya yang mengandung enzim papain dan juga nanas yang mengandung enzim bromelain, di mana kedua enzim ini akan dapat memecah jaringan protein pada daging sehingga akan lebih empuk teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2, kandungan gizi daging kurban. Jadi kamu harus bijak-bijak ya dalam mengkonsumsinya. Jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik kecuali duit. Itu kalau kelebihan duit gak apa-apa banget sih. Kalau kamu gimana? Oke, good morning, selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Stay tuned ya, on Pro 2 Sui, teman terbaik kamu.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Sekitar 100 negara di dunia kini mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau kedua di negaranya. Oleh karenanya, banyak dari kita yang kemudian belajar bahasa Inggris agar bisa mengerti pembicaraan banyak orang di dunia. Tapi, seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita ini, kenapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional? Kenapa bukan bahasa Indonesia, Jawa, atau Minang saja? Jika ditelisik dari sejarah, sejak zaman Romawi kuno kita menyadari diperlukannya satu bahasa umum yang bisa dimengerti oleh banyak orang atau disebut sebagai lingua franca. Dalam sejarahnya sendiri, lingua franca sempat berganti-ganti tiap masanya. Begitu juga dengan bahasa Inggris yang memiliki sejarah cukup panjang untuk menjadi lingua franca. Pendeknya, dua faktor besar mempengaruhi bagaimana bahasa Inggris bisa menjadi bahasa dalam tanda kutip internasional. Yang pertama adalah kolonialisasi Inggris. Setelah era revolusi industri, kerajaan Inggris menjadi negara dengan teknologi dan militer paling maju di dunia. Keadaan ini membuat Inggris menjadi negara dengan jumlah wilayah jajahan terluas dan jadikan bahasanya paling banyak digunakan di dunia. Kemudian faktornya tak hanya dari negara Inggris saja, tetapi pada awal abad ke-20, negara berbahasa Inggris lain yaitu Amerika Serikat muncul sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Singkatnya, kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang sangat besar memaksa negara-negara lain di dunia untuk menggunakan dolar dan tentunya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian faktanya, fenomena globalisasi juga ikut memperkokoh posisi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pada era globalisasi, banyak perusahaan dan media asing, terutama dari Amerika Serikat, mendirikan kantornya di negara lain. Akibatnya, banyak dari kita yang belajar bahasa Inggris agar bisa diterima bekerja di perusahaan asing tersebut yang tentunya menjanjikan gaji cukup besar. Selain itu, siaran media asing bahasa Inggris yang mungkin sering kita dengar dan lihat membuat kita ikut terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Menariknya, bahasa Inggris diprediksikan akan tetap menjadi bahasa internasional hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Pada tahun 2050, India diprediksikan akan menjadi negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, mengalahkan Republik Tiongkok. Hingga kini, India menjadikan bahasa Hindi dan Inggris sebagai bahasa resmi negaranya. Akibatnya, pengaruh negara ini ke depannya akan ikut memperkuat bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan ya, kita yang belum belajar bahasa Inggris mungkin akan berpikir kembali untuk mempelajarinya, karena mungkin kedepannya kita akan menyebut bakso sebagai meatball, bukan bakso lagi. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

teman-teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih bahwa FIFA resmi merilis daftar tim base camp training sites untuk Piala Dunia 2026, di mana daftar tersebut berisi lokasi markas dan juga pusat latihan yang akan digunakan 48 negara peserta selama menjalani turnamen. Pengumuman ini sendiri menjadi salah satu tahapan penting ya menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, juga Meksiko, di mana setiap tim peserta kini telah menentukan lokasi markas utama mereka nih selama fase grup berlangsung, teman Pro 2. FIFA juga menjelaskan, teman Pro 2, tim base camp ini akan menjadi tuan rumah kedua bagi seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Lokasi tersebut akan digunakan pemain, pelatih, juga staf untuk berlatih, beristirahat, juga melakukan persiapan pertandingan, teman Pro 2. FIFA menyebutkan proses pemilihan lokasi base camp berlangsung cukup panjang dan juga dimulai sejak 2024 setelah perundingan, teman Pro 2, grup Piala Dunia pada Desember 2025 kemarin. Selanjutnya seluruh negara peserta akan mulai menentukan pilihan lokasi nih dari lebih 60 opsi yang tersedia, teman Pro 2. Sebanyak 7 negara dipastikan memilih markas di Meksiko, di mana negara-negara tersebut adalah Timnas Kolombia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Afrika Selatan, Tunisia, dan juga Timnas Uruguay. Sementara Timnas Kanada dan juga Panama akan berbasis di Kanada, sedangkan 39 lainnya memilih di Amerika Serikat, teman Pro 2. Dan yang terakhir, teman Pro 2, beberapa faktor di luar 16 tuan rumah pertandingan juga akan ikut merasakan atmosfer Piala Dunia ya. FIFA menyebutkan total ada 25 komunitas tambahan yang tentunya menjadi lokasi base camp negara

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Bagi orang Indonesia, kayaknya udah lazim untuk punya 2, 3, bahkan 4 nomor handphone sekaligus di zaman modern seperti sekarang. Khususnya bagi para pria yang memiliki hubungan asmara tak terhingga. Tapi tunggu dulu, mungkin ada penyebab dibalik kenapa orang Indonesia memiliki kebiasaan ini. Penyebab yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Oke, jika dipikir-pikir, pasti jawabannya karena tarif menelpon antar operator yang mahal. Tapi mengingat orang Indonesia adalah orang Indonesia, mereka selalu menemukan solusi dalam segala kesulitan. Jadi, apakah hanya seperti itu jawabannya? Tidak. Ayo kita coba gali lebih dalam lagi. Pertama-tama kita juga harus menanyakan kenapa tarif beda operator atau yang biasa disebut sebagai offnet lebih mahal daripada tarif sesama operator yang biasa disebut sebagai onnet. Apa bedanya? Meskipun banyak sekali faktor dan istilah ribet yang menentukan bagaimana tarif tersebut bisa sampai sebesar ini, tapi ada satu faktor penting yang selama ini ternyata banyak dilewatkan orang Indonesia. Apa itu? Hal itu adalah tarif interkoneksi. Terima kasih Google Translate. Ya, jadi sebelum kita membahas tarif yang namanya susah diingat ini, kita juga harus tahu apa arti dari kata ini sendiri. Jadi, dalam istilah dunia perteleponan, jika tidak ada
3: interkoneksi,
2: maka pengguna hanya bisa menelpon pengguna lain yang satu operator, namun tidak bisa menelpon pengguna yang beda operator. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya interkoneksi. Karena adanya interkoneksi ini, maka ada biaya antar operator yang harus ditanggung. Namanya adalah biaya interkoneksi. Nah, biaya inilah yang ikut menentukan biaya telepon kita yang kemudian berujung pada kebiasaan kita menggunakan banyak nomor yang tidak terlalu membanggakan. Hal inilah yang mungkin sudah disadari oleh negara-negara lain, seperti negara-negara di Uni Eropa yang sudah lama menurunkan tarif interkoneksinya dan menyelamatkan miliaran euro sehingga makin banyak warganya yang akhirnya dapat menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau. Negara berkembang lain seperti Afrika Selatan pun sudah mengalami kemajuan industri telekomunikasi yang baik sejak menurunkan tarif interkoneksi di negaranya. Sedangkan di India, yang namanya biaya interkoneksi antar operator hampir nol alias gratis. Lalu, bagaimana dengan negara tercinta kita, Indonesia? Kabar baiknya, meskipun belum banyak orang yang tahu, negara kita pun ternyata menuju ke arah yang sama. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menurunkan referensi biaya interkoneksi ini. Lalu, apa dampaknya? Bagi kita mungkin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang dapat menikmati layanan telekomunikasi terjangkau, khususnya bagi kita yang di luar Pulau Jawa yang selalu dianaktirikan. Dan mungkin yang paling penting, akhirnya orang Indonesia tak lagi perlu punya banyak nomor handphone. Mungkin kebijakan ini akan terasa merugikan bagi beberapa pihak, tapi bagi kita semua, selain jadi bisa menghemat isi dompet kita yang sudah tipis ini, hal ini juga dapat mensejahterakan negeri kita yang indah ini. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Produa Spirit Inovasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, tuan Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Pradua, dan kita bakalan update lagi ya untuk informasi berikutnya. So guys, gimana? Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, kalian udah pada sarapan atau belum? Yang belum sarapan, yuk sarapan dulu teman Pradua. Takutnya nanti kamu sakit lagi. Kalau kamu sakit, siapa yang nemenin aku dinas? Teman Pradua, satu informasi masih dari Piala Dunia. Ada tim nasional Selandia Baru yang kembali tampil ya di Piala Dunia 2026. Setelah absen sejak edisi 2010, ini sendiri akan menjadi penampilan ketiga mereka ya untuk tim berjuluk All Whites itu di pesta bola sepak besar dunia, teman Pradua. Nah, meskipun tampil sebanyak 3 kali, teman Pradua, Selandia Baru ini belum pernah ya meraih kemenangan pada putaran final Piala Dunia, tapi mereka lagi-lagi berhasil menahan imbang 3 lawannya di fase grup pada edisi 2010, teman Pradua. Dominasi Selandia Baru di kawasan Oseania, teman Pradua, ini mempermudah langkah mereka menuju putaran final dunia. Mereka menyapu bersih 5 pertandingan kualifikasi tanpa kekalahan maupun hasil imbang. All Whites sendiri mencetak 29 gol dan hanya sekali kebobolan selama kualifikasi. Penyerang senior Chris Wood ini menjadi pencetak gol terbanyak nih dengan koleksi 9 gol, teman Pradua. Pelatih Darren Bazley memimpin Selandia Baru sejak 2022 dengan pendekatan penguasaan bola. Ia juga mengandalkan formasi 4-2-3-1 dan juga 4-4-2 dalam berbagai pertandingan, teman Pradua. Bazley sendiri menjadi pelatih pertama ya yang menangani semua turnamen pria resmi FIFA dari berbagai kelompok usia. Pengaruhnya juga cukup besar, teman Pradua, karena banyak pemain senior berasal dari tim junior binaannya. Kekuatan Selandia Baru ini terletak pada duel fisik dan juga kekompakan antar pemain. Tapi teman Pradua, kreativitas alami menjadi kelemahan mereka nih, karena ketika bermain dan juga menghadapi lawan dengan kualitas teknik yang lebih tinggi. Sementara Chris Wood tetap menjadi pemain bintang sekaligus pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya. Bek muda Vincent Man ini juga mencuri perhatian ya setelah meraih penghargaan pemain muda terbaik Oceania Football Confederation di tahun 2024, teman Pradua. Ayo ayo, siapa nih yang dukung Selandia Baru? Ayo angkat kaki. BTW, kalian dukung tim mana nih, teman Pradua, dari negara mana? Ayo ayo, konvoy. Ramai banget ya konvoynya, teman Pradua, dibuka oleh Belanda yang kemarin sudah konvoy duluan. Ada juga Brazil yang sudah, teman Pradua. Portugal baru aja kemarin ya, teman Pradua. Yang lainnya kapan nih? Ayo nyusul. Kita break dulu ya, teman Pradua, sejenak. Untuk itu tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

Banyak dari kita terbiasa dengan membedakan otak kiri dan otak kanan. Terutama para orang tua yang masih percaya bahwa anaknya hanya pandai pada satu bidang tertentu dan otomatis tidak menguasai bidang yang lainnya. Otak, sebagaimana bagian tubuh lainnya, ternyata memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Otak merupakan organ tersibuk yang tidak berhenti bekerja seumur hidup. Ternyata memiliki sistem kerja yang sangat menakjubkan. Nah, sekarang coba deh kamu perhatikan sebuah rambu lalu lintas di pinggir jalan. Saat melihat gambar di papan rambu lalu lintas, otak kanan kita akan memberikan perhatian pada warna tertentu yang mencolok. Kemudian otak memproses dengan mengaitkan perasaan tertentu seperti ancaman bahaya atau kehati-hatian. Kemudian otak kiri kita secara aktif mengasosiasikan informasi warna dan gambar dengan memori yang kita miliki selama ini. Menarik sekali bukan? Seluruh proses ini menggambarkan keterhubungan antara otak kiri dan kanan untuk memproses informasi yang kita terima. Namun, ada anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa saat seseorang telah menguasai suatu bidang yang diasosiasikan dengan kerja otak kanan, maka otomatis tidak akan mampu menguasai skill yang dihubungkan dengan kerja otak kiri. Begitupun sebaliknya. Maka saat seorang anak mahir menggambar dan berkesenian, bukan berarti dia tidak akan mampu mengoperasikan perhitungan dengan baik dan benar. Sebab otak bekerja dengan saling bersinergi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi teman berdua, mulai sekarang jangan batasi diri kamu atau orang-orang di sekitarmu untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki.

101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Disiarkan secara langsung teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura. Masih bareng sama aku di sini. Iya, soalnya aku masih akan menemani kamu hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, kalau tadi kita udah update info seputar Piala Dunia lifestyle, kini kita akan ke dunia hiburan. Ada kabar gembira nih buat kamu teman Pro 2, para penggemar Michael Jackson, di mana film biopik Michael dipastikan bakal berlanjut ke sequel dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan teman Pro 2. Ketua Motion Picture Adam Fogelson ini membocorkan nih bahwa proyek film kedua Michael menunjukkan perkembangan yang positif. Sebelumnya teman Pro 2, film pertama Michael ini memang sempat ya memberi petunjuk soal kelanjutan ceritanya. Kalau kamu nonton teman Pro 2, di akhir filmnya tuh muncul tulisan History Continues yang langsung memicu spekulasi penggemar tentang hadirnya sebuah sequel teman Pro 2. Film Michael sendiri dibintangi oleh Jafar Jackson yang merupakan keponakan dari Michael Jackson. Film tersebut mengangkat perjalanan hidup sang King of Pop mulai dari masa kecil hingga mencapai puncak popularitasnya pada akhir 1980-an. Teman-teman Pro 2, film pertama ternyata belum sepenuhnya membahas fase kehidupan Michael Jackson. Sebuah penyelesaian hukum membuat tim produksi tidak bisa menampilkan sejumlah kasus pengadilan yang terjadi di akhir masa hidupnya teman Pro 2. Karena itu film juga harus ya menjalani proses pengambilan gambar ulang. Fogelson mengatakan teman Pro 2 bahwa masih banyak sekali cerita besar yang belum diangkat dalam film pertama, termasuk lagu-lagu hits Michael Jackson yang juga belum sempat dimasukkan. Menariknya lagi teman Pro 2, alur cerita di film kedua kemungkinan tidak akan berjalan secara linear. Fogelson memberikan sinyal bahwa cerita ini bisa bergerak maju atau bahkan mundur untuk mengeksplorasi perjalanan hidup Michael Jackson dengan cara yang berbeda. Okay, film Michael sendiri terbilang sukses di bioskop. Sejak dirilis, film tersebut berhasil mencetak pendapatan global hingga 715 juta dolar Amerika Serikat di box office dunia. Kita tunggu aja ya teman Pro 2. Ngomongin soal mendiang Michael Jackson, teman Pro 2, lagu apa sih yang begitu membekas di ingatan kamu? Kalau aku sih suka semuanya ya teman Pro 2, salah satu yang aku suka adalah Billie Jean, itu juga keren banget. Gimana kalau kita sama-sama dengerin lagu dari Michael Jackson dengan Billie Jean?

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik